mayesinang maka atakile sawa patanupatitam matang etena satya vachena sotite oto sapaka sakato putaratanang o satang utamang parang hitang teva manojanang putate jena sotina nacantu patawa sapetu kabupasamentu te sakato tamaratanang o satang utamang parang balilang upasamanang tamate jena sotina nacantu patawa sape payabu pasamentu te sakato atang karatanang o satang utamang parang ahunayang pahunayang sangkate jena sotina nacantu patawa sape rokabu pasamentu te nati me salanang anyang puto me saranang barang etena satya vachena otu te jayamang kalang nati me saranang anyang tamo me saranang barang etena satya vachena otu te jayamang kalang nati me saranang anyang sangko me saranang barang etena satya vachena hotu te jayamang kalang ati unasa vichayo tammo loke anutaro sapasata itataya tangtawang kan agite vate parivache raja tande amanuse gipavake payake nage vise pute akara marane nava sapasama marana muto tapetu akara maritang tatseva anupavena hotu devo sukisata sutta silang samadaya dhammang sucaritang jare tatseva anupavena hotu devo sukisata likitang jinditang putang karanang vachanang karung parisang desanang sutwa tatsa ayu pavatati ti pavatu sapa mangkalang rakantu sapa devata sapa putra nupavena sata suti pavantu te pavatu sapa mangkalang rakantu sapa devata sapa amma nupavena sata suti pavantu te pavatu sapa mangkalang rakantu sapa devata sapa amma nupavena sata suti pavantu te pavatu sapa mangkalang rakantu sapa devata sapa sangha nupavena sata suti pavantu te โดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ยะโตหังโพชังคะปริตยันตุนิมิตตังสักกตวนาทิเมอธิอุณสวิจัยโยมนต์ประกาศเหล่านี้เป็นมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ก็จงมาปกป้องคุ้มครองรักษาอย่างตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมแม้ว่าได้ตรงโรคภัยไข้เจ็บกินยุกกินยา